94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Melika di sini, masih dijelajah ya. Oke, tadi udah ke pantai, kita move on dari pantai. Sekarang kita cabut agak ke daratan dikit, teman Pro 2, tepatnya menuju ke keindahan air terjun yang super estetik, yaitu Air Terjun Mauhalek yang ada di daerah Rai Ulun, Kecamatan Lasiolat. Jangan salah sangka dulu, meskipun wilayah ini berada di dekat garis perbatasan negara, pesona alam yang ditawarkan oleh Air Terjun Mauhalek ini benar-benar juara kelas kakap. Air terjun ini terbentuk dari pertemuan dua mata air alami yang sangat jernih, yaitu air mata air Sita dan mata air Mauhalek. Suasana di sekitar air terjun ini dikelilingi sama bukit-bukit sabana yang menghampar luas Tempro 2, yang kalau pas musim hujan warnanya tuh bakal jadi hijau royo-royo. Nah, mirip banget kayak set lokasi syuting film serial Teletubbies, tapi versi kearifan lokal NTT yang jauh lebih megah dan estetik. Yah, buat kamu yang hobi fotografi landscape atau sekedar pengen bikin konten sinematik pakai drone, tempat ini adalah surga dunia yang nyata. Perpaduan antara jatuhnya air yang seger, ya, bebatuan alami dan padang rumput sabana di sekitarnya ini menciptakan harmoni visual yang luar biasa keren, ya. Dijamin, sekalinya kamu posting foto atau video pas lagi di sini di akun media sosial kamu, ya, teman-teman kamu tuh pasti bakal langsung membanjiri kolom komentar dengan pertanyaan, "Wah, lo lagi di liburan di Selandia Baru ya? Kok bisa sebagus itu?" Padahal aslinya kamu lagi menjelajah keindahan tersembunyi di Kabupaten Malaka, NTT. Bangga banget kan jadi anak muda Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, nomor 2 buat kamu yang punya ketertarikan tinggi sama wisata sejarah, antropologi, dan kebudayaan tradisional, Kabupaten Malaka itu juga punya mahakarya leluhur yang sama sekali gak boleh kamu lewatin, yaitu Kampung Adat Rabasa yang berada di wilayah Kecamatan Malaka Barat, ya, lengkap dengan jejak arsitektur rumah adat tradisionalnya yang sangat ikonik. Dan di tempat ini kamu tuh bisa melihat secara langsung bentuk bangunan rumah adat dengan atapnya yang menjulang tinggi ke atas, yang ternyata syarat banget sama makna filosofi mendalam dari para leluhur setempat. Uniknya lagi, masyarakat di sana masih memegang teguh dan melestarikan tatanan adat istiadat secara serta hukum adat dalam menjalani ritme kehidupan sehari-hari mereka. Buat kita anak muda yang hidup di tengah gempuran disrupsi digital, kecanggihan AI dan hiruk-pikuk modernitas, berkunjung ke Kampung Adat Rabasa ini memberikan semacam reality check sekaligus pengingat berharga bahwa akar budaya lokal bangsa kita tuh ternyata sangat kaya, luhur, dan punya nilai estetika yang tinggi yang wajib kita jaga kelestariannya biar gak punah dimakan zaman. Ini bukan sekedar jalan-jalan cuci mata biasa tempat dua, tapi juga sebuah perjalanan spiritual dan edukatif yang memperkaya wawasan kebangsaan kita sebagai generasi penerus bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Prodia Sumenep. Teman terbaik kamu.
6: Tell me a bit about yourself.

0: the album.
1: Oke, nomor 2. Belum lengkap rasanya kalau kita ngebahas sesuatu daerah tapi nggak ngebahas destinasi senja alias tempat nge-sunset paling ciamik dan romantis ya. Nah, buat kamu para pemburu senja garis keras nomor 2, wajib banget catat nama Pantai Abu Denok yang ada di desa Umataos, Kecamatan Kobalima Selatan. Selain menawarkan panorama matahari terbenam dengan warna jingga, kemasan yang mewah banget dan memanjakan mata, pantai ini juga sangat lekat dengan cerita legenda lokal yang diwariskan secara turun-temurun sama masyarakat setempat mengenai penguasa Laut Selatan yang dikenal dengan sebutan Abuk. Jadi selain kamu bisa pulang membawa stok foto sunset estetik yang bakal bikin story WhatsApp atau Instagram kamu banjir views, ya, wawasan kamu tentang folklore ya dan cerita rakyat Nusantara juga otomatis jadi makin kaya. Kapan lagi bisa dapat paket komplit ya? Dapat indahnya panorama alam pesisir di sore hari, dapat suasana yang tenang sekaligus dapat edukasi budaya lokal ya yang otentik. Buat kamu yang hobi jalan-jalan bareng teman, bareng sahabat, tempat ini recommended banget buat dijadiin titik akhir nongkrong sore ya sambil nunggu malam datang menyapa wilayah Malaka.

Oke, tempat dua gak cuma melulu soal wisata alam bebas yang ada di pesisir atau pedalaman hutan. Kabupaten Malaka juga punya destinasi infrastruktur publik yang fungsional sekaligus punya daya tarik estetika tinggi, yaitu kawasan sekitar bendungan Sungai Benenai. Perlu kamu tahu, Sungai Benenai ini adalah salah satu sungai terbesar, terpanjang, dan paling vital bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Malaka. Nah, area di sekitar bendungan dan jembatan besar ini sering banget dimanfaatkan oleh warga lokal, khususnya anak-anak muda setempat, buat dijadiin tempat nongkrong sore ya, sambil menikmati udara segar dan aliran air sungai yang tenang. Buat ukuran fasilitas publik di daerah, kawasan ini tertata dengan cukup rapi, bersih, dan asri, yang sekaligus ngebuktiin kalau pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan Indonesia ini saat ini sudah makin maju, modern, dan sama sekali nggak kalah keren kalau dibandingin sama fasilitas publik yang ada di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ini harus ya, semuanya harus merata kalau misalnya infrastruktur harusnya gitu ya. Harapannya, seharusnya dan harapannya. Nah, nongkrong di sekitar bendungan Benenai sambil ngobrol santai bareng teman-teman pas sore hari menjelang maghrib benar-benar ngasih pengalaman vibe lokal yang otentik. Ini membuktikan kalau anak muda di Malaka juga punya ruang publik yang representatif buat bersosialisasi dan menikmati keindahan tata kota daerah mereka.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Jelajah Pro 2, jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih bareng Meli di Jelajah Pro 2 ya. Tadi udah destinasi wisata, kita ke kuliner ya. Buat kamu yang para thrill seeker pecinta pedas yang hidupnya butuh spice biar gak menonton, kita kulik sambal luat. Ya, kondimen paling sakral dan ikonik dari daratan timur termasuk Kabupaten Malaka. Beda dari sambal terasi biasa, Tempro 2, sambal luat ini punya signature secret ingredient, yaitu daun luat, ya, sejenis daun kemangi hutan khas timur yang dicampur sama cabai rawit lokal, jeruk nipis, dan fermentasi khusus. Ini kayaknya seger ya rasanya ya. Hasilnya kombinasi rasa asam pedas dan aroma herbal yang penetrating bagi indera penciuman. Secara ilmiah, capsaicin dalam cabai lokal ini bakal memicu produksi endorfin. Makanya kalau begitu kena lidah nih, energi kamu tuh langsung spike seketika. Cocok banget buat ngusir ngantuk di jam 8 pagi ya. By the way, siapa nih yang ngantuk nih pagi-pagi? Nah, ini bukti nyata kalau kekayaan botani Malaka itu luar biasa kaya. Jadi jangan ngaku ada kuliner sejati kalau belum pernah cobain ledakan rasa dari sambal luat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Pro 2, masih lanjut ngomongin kuliner ya yang ada di Kabupaten Malaka. Kalau ngomongin comfort food yang grounding banget buat jiwa-jiwa urban yang burn out, kita wajib bahas ubi tumbuk atau yang biasa disebut soka di Malaka. Jangan bayangin ini makanan jadul yang ngebosenin ya. Secara nutrisi, ubi lokal NTT ini punya indeks glikemik yang jauh lebih ramah dibanding nasi putih. Cara penyajiannya simple tapi penuh estetika kultural. Ubi kayu atau ubi jalar pilihan direbus sampai empuk, lalu ditumbuk halus bareng parutan kelapa segar dan sedikit bumbu tradisional. Rasanya creamy, gurih, alami ya, dan punya tekstur melting di mulut yang effortless. Dari perspektif sosiologis, makanan ini adalah simbol ketahanan pangan lokal yang diwarisin turun-temurun sama masyarakat Malaka. Jadi pas kamu nikmatin soka, kamu tuh lagi apresiasi mahakarya agraris bumi Floba Mora. Valid banget buat menu sarapan berat yang estetik dan bikin produktivitas kerja kamu on track seharian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kita nomor 2, kita lanjut ke main course yang 100% valid bikin lidah kamu dansa samba ya. Kalau kamu kemarin malam hilaf makan junk food sampai overwhelmed, siang ini kita pagi ini waktunya riset sistem pencernaan pakai kalesang ikan kuah asam khas Malaka. Ini bukan sekedar sup ikan biasa ya, tempro 2, kuahnya itu kompleks, flavor profile banget. Perpaduan asam segar dari belimbing wuluh atau asam lokal berpadu sama rempah kayak jahe, kunyit, dan kemangi yang aromanya langsung menusuk kalbu. Ikannya segar banget langsung dari perairan NTT yang kaya nutrisi dari protein. Intake harian kamu aman tanpa drama kolesterol jahat. Uniknya tradisi kuliner Malaka ini ngajarin kita konsep sustainability ya dan zero waste dalam mengolah hasil laut lokal. Jadi alih-alih kamu beli minuman detox botolan yang harganya bikin dompet kamu nangis, mendingan seruput mangkok kuah asam ini. It's literally a warm hug in a bowl buat jiwa kamu yang lelah hadirin meeting pagi.

0: berdua pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai saat habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital, dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Jam 8 pagi gini perut biasanya udah mulai ngasih sinyal low battery kan. Nah, daripada kamu foya-foya beli snack impor yang kalorinya bikin insecure, coba deh kenalan sama luxury local heritage dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Jagung Titi. Ya, jujur ini tuh bukan sekedar jagung biasa, secara historis dan kultural Jagung Titi ini the real OG dari artisanal snack Indonesia. Cara masaknya, effortnya dapat banget bukan di microwave tapi dipanggang di atas periuk tanah liat terus ditumbuk manual pakai batu sampai pipih mekar sempurna pas lagi panas-panasnya. Kenapa ini game changer buat kamu? Karena crepes kompleksnya itu bikin kenyang lebih lama ya, tanpa bikin gula darah loncat-loncat kayak abis panic buying tanggal kembar. Teksturnya crunchy, nutty, dan comfort food banget. Kalau orang Jakarta bilang, ya, yeah, it's giving a sense mindfulness with a modern healthy lifestyle. Dijamin sekali ngunyah, kamu langsung connected sama vibes eksotis bumi Malaka. Mantap.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

satu jam terakhir Tempro 2 di Jelajah Pro 2 ya. Kita bahas budayanya nih Tempro 2. Jalan-jalannya udah, kuliner udah, terus kita lanjut ke budayanya Tempro 2. Ya, saat ini kita level apa wawasan budaya tanpa bikin vibe pagi kamu jadi heavy ya. Hari ini aku bakal ajak kamu deep dive ke Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, tempat di mana tradisi bukan sekedar fosil museum tapi pure art yang ready to wear. Kita mulai dari fashion piece yang bikin desainer Paris Fashion Week ketar-ketir, kain tenun ikat Malaka. Fun fact berbasis data, riset etnografi kain Nusantara tunjukin kalau motif tenun Malaka, khususnya motif bintang dan kelarai, ditenun pakai pewarna alami dari akar pohon dan daun tarum ya. Zero synthetic chemicals, jadi eco-friendly dari zaman nenek moyang ya, sebelum kaum urban kenal istilah sustainable fashion. Nah, jangan bilang, ah kain tenun kan kaku, kak. Kayak tapelak meja nenek moyang. Jadi nomor 2 ya, tahan mindset itu ya yang outdated banget. Nomor 2, anak-anak muda lokal di Malaka sekarang udah rebranding tenun jadi statement fashion buat hangout. Kamu tinggal paduin outwear tenun Malaka dengan plain t-shirt dan sneakers dan wow, itu langsung jadi streetwear. Paling stunning buat hangout Tempro 2. Tadi sih itu bukan soal ketinggalan zaman ya, tapi soal gimana kamu punya taste buat ngawinin warisan leluhur sama estetika modern. Classy ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, nomor 2. Kalau kemarin kamu ngabisin kalori lewat kelas spinning atau pound fit seharga ratusan ribu, it's time to upgrade your cardio experience dengan kearifan lokal Malaka. Tari Likurai. Berdasarkan catatan sejarah ya, Tari Likurai dulunya adalah tarian sakral penyambutan para prajurit Malaka yang pulang perang dengan membawa kemenangan. Menggunakan properti tihar atau gendang kecil, sekarang tarian ini resmi jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jangan salah, nomor 2, gerakan Tari Likurai itu dinamis, butuh koordinasi tangan, kaki, dan core strength yang solid ya. Ini legit workout gratis dengan bonus bakat kalori maksimal. Bayangin aja, kamu dapat cardio sessions intensitas tinggi, dapat ritme musikalitas yang hype, plus melestarikan sejarah perjuangan tanpa harus sewa personal trainer mahal. Kalau anak-anak Gen Z Malaka bisa flexing kelenturan tubuh lewat tarian ini di festival budaya, kenapa kamu masih mager di kasur? Move your body, tempro 2. Ya, embrace the culture.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 geser dikit ya. Kita bahas arsitektur yang bikin arsitek lulusan yang terkenal gitu ya. Mangut-mangut kagum. Kenalin rumah adat Wan Mane khas Malaka NTT. Secara struktural, rumah adat tradisional di Malaka dibangun menggunakan sistem konstruksi pasak kayu murni tanpa sebutir pun paku besi, dengan atap alang-alang tebal berbentuk kerucut tinggi yang dirancang tahan gempa dan angin tropis ekstrim. Dan ini konsep arsitektur green building paling otentik di bumi Nusantara ya, tanpa AC, sirkulasi udara di dalam rumah Wan Mane ini tetap sejuk alami karena desain atapnya itu tinggi ya, mengaplikasikan mirip termodinamika tradisional. Malaka ngajarin kita kalau smart living dan eco arsitektur udah dipraktekin sama leluhur kita jauh sebelum smart home system dijual di mall-mall elit Jakarta. Jadi kalau kamu ngaku anak arsitektur atau pecinta desain interior, wajib banget hukumnya masuk arsitektur Malaka ke bucket list riset kamu.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman Pro 2. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Back, man.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: Oke, Tempro 2 masuk ke segmen Pamungkas di jam 9 ini, Tempro 2. Kalau kamu kira public speaking paling keren itu cuma gaya TED Talk pakai bahasa Inggris di ballroom hotel bintang 5, kamu kurang jauh mainnya ya. Kenalin tradisi lisan paling elit dari Malaka, NTT. Heis Hawaka, Hase Hawaka ya. Berdasarkan dokumentasi tradisi budaya lokal timur, Hase Hawaka ini adalah ritual sapaan dan penyambutan tamu agung yang dijadwalkan, yang dibawakan secara lisan oleh seorang penutur adat khususnya bernama Makoan. Berisi syair kiasan, filosofi hidup, sampai sejarah regional yang diwariskan secara turun-temurun tanpa teks. Semacam rap battle adat gitu kali ya. Bedanya ini bukan buat ajang saling menjatuhkan, tapi beda diplomasi tingkat tinggi penuh estetika. Seorang Makoan itu harus menguasai diksi, ritme, dan memori kolektif tanpa baca catatan secari kertas pun. Bayangin, ini improvisational speech paling otentik yang nuntut kecerdasan verbal luar biasa. Jadi kalau anak muda zaman sekarang bangga bisa podcast lancar berjam-jam, leluhur kita di Malaka ini udah lebih dulu menguasai seni komunikasi publik berkelas dunia lewat Hase Hawaka. Keren ya. Oke, Tempro 2. Ya, di Kabupaten Malaka udah aku bawa kamu menjelajah mulai dari destinasi wisatanya ya, kuliner, terus ada budaya juga, Tempro 2. Semoga itu menambah pengetahuan kamu ya tentang Kabupaten Malaka, dan mungkin kamu langsung pengen liburan tuh ke sana, nyobain gitu ya. Sebelum ke luar negeri ya, cobain dulu di bumi Nusantara kita nih ya, ada apa aja gitu ya. Soalnya gak kalah indah ya Tempro 2. Oke, semoga di Jelajah Pro 2 kali ini kamu bisa terhibur dengan apa yang aku bawain ya, bisa menambah wawasan kamu mungkin, dan bisa menjadikan weekend kamu itu lebih bahagia ya. Oke, Tempro 2, habis ini udah mau di santai siang ya, untuk kamu yang udah lelah karena pagi ini olahraga ya, selamat beristirahat sambil nanti ditemenin lagu-lagu yang enak-enak di santai siang ya. Buat kamu yang kayaknya belum selesai jalan-jalan, nikmati ya santai pagi siang santai kamu di hari ini Tempro 2, sebelum besoknya itu kembali beraktivitas lagi ya. Mulai start lagi. Kalau Meli sih bukan Senin yang horor ya. Kalau Meli ya karena liburnya gak kayak kamu ya, Sabtu Minggu atau Minggu liburnya. Kalau Meli enggak ya, di weekday malah. Jadi kayak ya hari Senin biasa aja sih. Oke, aku pamit undur diri ya Tempro 2 dari ruang dengar kamu.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: 94,6 RRI Prodi FM, semalam teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai, selamat siang teman Prodi ya. Ngelek sedikit ya, aduh biasalah ya, hari-hari Minggu. Oke teman Prodi, gimana nih kabar kalian di hari ini? Anis menemani kalian semua ya di Prodi Santai Siang. Oke, kali ini kita di Pro 2 Hitlist. Waktunya kalian request lagu teman Pro 2. Oke. Tadi udah Anis puterin lagunya Selena Grace, tadi di request juga sama Kakak Minache ya. Katanya Happy Sunday. Mau request lagu Sumpah Mati katanya yang udah diputerin sama Anis tadi ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya Kak. Makasih banyak. Oke, sama-sama ya buat kamu ya, buat Kak Minache. Nanti yang lainnya boleh yang pengen request lagu ya, lagu-lagu terbaru selagi ada di playlistnya kita, boleh kok ya Anis, nanti puterin. Dan buat kalian teman Pro 2 yang weekend kayak gini lagi di rumah aja, oke, selamat menikmati hari libur kamu. Anis gak libur loh, nemenin kamu loh ya. Jadi tolong-tolong didengerin. Ya nanti kan lagunya yang Anis puterin enak-enak teman Pro 2 ya. Nanti banyak, ada lagunya dari Juicy Luicy, terus dari Serial Senavia. Pokoknya banyak deh, makanya kamu kalau pengen request lagu ya udah, ayo Anis tunggu di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2 Semenang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, masih barengan sama Anis juga. Nah, teman Pro 2, Via Velo, vokalis sekaligus pencipta lagu ya, ini ajak Kikana Mara berkolaborasi hadirkan single baru berjudul Apa Benar Semua Ada Masanya. Nah, lagu yang dirilis penghujung September 2026 itu mengajak pendengarnya berdamai dengan perubahan, kehilangan, dan juga berbagai hal yang berubah. Kolaborasi ini teman Pro 2 mempertemukan pendekatan personal dan reflektif Via Velo dengan karakter vokal Kikana Mara yang emosional. Perpaduan keduanya menghadirkan dua karakter berbeda yang saling melengkapi dalam menyampaikan kisah tentang kehilangan dan juga penerimaan. Dan lagu ini berangkat dari pertanyaan tentang mengapa kebahagiaan dan keindahan ini selalu memiliki batas waktu dalam kehidupan. Nah, melalui pertanyaan tersebut ternyata pendengar itu diajak menyelami perubahan, perasaan, kehilangan, dan juga proses menerima kenyataan yang sulit, teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb. Teman Pro 2 Leodra menghadirkan warna baru dalam perjalanan musiknya melalui lagu Bersamamu, sebuah kolaborasi bersama Bilal Indrajaya. Nah, Bersamamu ini dirilis 9 Oktober 2026 dan menjadi lagu ketujuh dalam album studio ketiga Leodra, Terkunci di Kamu, Teman Pro 2. Proses kreatif lagu ini melibatkan Reza Husin, Desmond Latif, Stefanus LG, dan LJ ya, dan Bilal Indrajaya sebagai penulis lagu. Nah, Bilal ini ternyata gak hanya mengisi vokal, tapi juga ikut berkontribusi dalam penulisan lirik. Sementara itu, produksi musik dipercayakan kepada Rukana, Teman Pro 2. Untuk pengerjaan vokal, proses rekaman dilakukan di Dexter Studio. Bersin Rabistandi bertugas sebagai pengarah sekaligus editor vokal, sedangkan Ano Stefano menangani proses mixing ya dan mastering dalam format Dolby Atmos. Keterlibatan para musisi dan tenaga produksi ini turut membantu hasil akhir dalam lagu ini, Teman Pro 2. Wow, sukses ya untuk Leodra ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: ரேடியோ சுமரப் ரேடியோ ஹிட்ஸ் மேக்கர்
1: sembilan empat kemana merah ibu Radio FM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia teman pro 2 masih barengan sama Anis ya di Prodo Hitlist. Nah teman pro 2 kalian tahu Neona. Nah Neona ini kembali menyapa pendengar musik Indonesia lewat lagu terbaru berjudul Fokus. Di single kali ini Neona tampil lebih dewasa dan percaya diri. Dia membawa pesan positif bagi para perempuan untuk tidak ragu mengekspresikan diri dan menyampaikan perasaan mereka. Bekerja sama kembali dengan komposer Anangga Surya Dewangga dan dia lagu Fokus dikemas dengan musik upbeat teman pro 2. Lagu ini menggabungkan irama modern hip hop dengan sentuhan dangdut yang catchy. Nah, secara cerita Fokus mengangkat sudut pandang yang unik tentang hubungan asmara. Jika biasanya lagu ini bertema cinta, bercerita tentang perempuan yang menunggu kepastian, nah lagu ini justru mengambil arah sebaliknya teman pro 2.

Teman Prodo di pukul 11 lewat 14 menit, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Oh.

mau dapat cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah SWT akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh. Tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah, satu masalah selesai. Gak usah tahajud, sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah, Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati, Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.

Ya Allah, ya Rasid, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Bafi, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau yang maha melihat, maha mendengar, dan maha pelindung. Engkau tutupi air mata ini. Engkau bisikkan, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, ya Mufu, yang maha pengampun, ampunilah dosa atas segala kejahatan.

0: segala kelemahan yang kami miliki.
1: Kamu sedang mendengarkan FM 94,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Roto Hits List.
1: Sembilan teman kamera RRI Pro DFM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, grup musik Indonesia Nona mendapatkan kesempatan untuk bersaing dengan sejumlah musisi internasional dalam ajang UK Music Video Award ya, UK MVAS 2026. Nah, video musik mereka yang berjudul Work terpilih sebagai salah satu nomine dalam kategori Best Choreography in a Video. Pengumuman yang dirilis tanggal 1 Oktober lalu menempatkan Nona di antara 6 nomine dalam kategori koreografi video musik. Persaingan ini mempertemukan karya mereka dengan sejumlah video musik dari musisi dan proyek musik internasional. 5 nomine lainnya adalah FKA Twigs melalui video Heart, kemudian ada Generation yang berkolaborasi dengan Younglin lewat Storm. Ada juga Povo A X Match dengan Beat Bunny, teman Pro 2. Aduh, ini mana Anis gak tahu lagi gitu ya. Nah, 2 karya lain yang turut bersaing dengan mereka ini adalah Don't Touch dari Love Spell dan KGB milik Adela. Ah, Adela. Dan video musik Work ini pertama kali dirilis pada Januari 2026, teman Pro 2. Proses penyutradaraannya dikerjakan oleh and Fon ya. Sedangkan konsep koreografi dan arahan gerak dipercayakan kepada Sienna Lalau.

0: Weekend.
1: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman Pro 2. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro di FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Anis di Pro 2 Santai Siang. Kali ini kita di Muda Kreatif ya. Dan teman Pro 2, untuk hari ini Anis gak bakal sendirian karena nanti udah siap ya, ada narasumber kita di siang hari ini di Muda Kreatif teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrolin tentang ini topiknya ya, gak harus kaya dulu buat mulai investasi. Apa? Ya harus punya duit dulu yang pasti ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu nih para anak kos yang tiap akhir bulan itu sering relate banget sama fase hidup segan, mati tak mau gara-gara saldonya itu tinggal sedikit banget ya, gak usah diungkapin juga berapa ya, berapa ribu gitu ya. Nah kalian, hari ini bakal kita bongkar topik yang sering dianggap mitos investasi buat mahasiswa. Jadi banyak yang ngira investasi itu harus nunggu jadi sultan dulu nih, atau nunggu warisan turun. Padahal kalau data dari KSEI, Custodian Central Efek Indonesia, yang terbaru ini nunjukin kalau demografi investor pasar modal di Indonesia tuh didominasi banget sama anak muda di bawah 30 tahun. Dan ternyata mayoritas statusnya tuh masih mahasiswa atau entry level. Artinya teman Pro 2, kamu tuh gak perlu nunggu mapan loh buat mulai, karena time in the market beats timing in the market ya. Jadi biar nanti kita obrolannya lebih seru lagi, terus kalian juga dapat insight baru gitu ya tentang topik kita di Muda Kreatif. Nanti akan hadir buat kalian semuanya teman Pro 2, ada mahasiswa dari UPI Sumenep ya, ada Kak Dita Nur Maulidia dan juga ada Kak Iwan Firdaus ya. Jangan lupa juga di siang ini kalian bisa nonton di live TikToknya Pro2 Sumenep. Kalian langsung aja cari ya Pro2 Sumenep gitu. Nanti langsung lihat deh siapa narasumber kita di siang hari ini. Masih barengan sama Anis, pokoknya tetap barengan sama kita di Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak.
2: Cuma ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Anis ya. Aduh kepencet lagi lagunya ya, gak apa, it's okay ya. Nah kita di Muda Kreatif, tadi Anis sudah bilang ya, kalau Anis tuh gak akan sendirian di siang hari ini di Muda Kreatif. Karena udah hadir nih di studio Pro 2 sama 6 teman Pro 2, ada Kak Dita Nurmaulidia Rizal dan Kak Iwan Firdaus yang merupakan mahasiswa dari UPI Sumenep. Anis apa dulu deh, selamat siang Kak.
2: Siang.
1: Lepas banget ya. Apa karena panas ini ya? Oke, itu kok gak nyala mic-nya itu ya, satunya ya. Oke, Kak Dita sama Kak Iwan nih sudah di mana? Di Muda Kreatif. Aduh ini gara-gara, coba Kak Iwan say hi coba.
3: Hai.
1: Mic-nya kok kayak gak keras ya. Oke, kita sesuai dengan topik yang udah Anis sebut di awal, gak harus kaya dulu buat mulai investasi. Bener gak sih kalau menurut Kak Dita dan Kak Iwan ini? Nah teman Pro 2, kalau ngomongin tentang investasi, ini sebenarnya bukan investasi, itu bukan jalan pintas buat jadi kaya ya. Nah definisi investasi yang paling relate buat anak muda sekarang apa sih? Kalau dari Kak Dita sama Kak Iwan? Satu-satu ya Kak. Dita dulu boleh.
2: Oke, sebelumnya boleh perkenalan ya Kak ya. Kenalin semuanya, aku Dita, aku mahasiswa semester 7 dari Universitas PGRI Sumenep, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan ya kita hari ini berbicara investasi yang gak harus kaya dulu gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara mengenai lebih dalam tentang investasi, kita harus tahu dulu kita mengamini semuanya bahwasanya investasi dari sudut pandangku sendiri, investasi itu bukan untuk kaya, bukan kita untuk kaya, tapi investasi di menurut pandanganku, menurut POV-ku, investasi itu adalah seni kita berkeuangan. Nah, ya itu pertama dulu ya Kak ya. Nah,

0: Terus untuk berinvestasi, kenapa kita dibilang gak harus kaya dulu? Tapi kita yang pertama itu adalah ada tiga komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu memang modal, memang benar modal. Kemudian yang kedua itu adalah waktu, dan yang ketiga itu adalah pengetahuan. Nah, jadi kalau misalkan kita bilangnya investasi perlu modal, ya memang benar, tapi kita juga harus perhatikan beberapa dua komponen yang memang wajib banget, karena waktu dan juga pengetahuan dalam kita berinvestasi itu penting banget buat kita ketika kita ingin memulai berinvestasi gitu, Kak.
1: Emang ilmu itu penting banget ya. Yeah, percuma kita kalau punya duit tapi kurang pengetahuan gitu, yeah, kan nggak oke lah ya. Kalau dari Kak Iwan nih gimana? Nah,
2: sebelumnya ya perkenalkan, saya Iwan Firdaus. Kalau berbicara tentang investasi kan bawahnya tuh uang. Kalau menurut saya sih investasi itu biasanya kan orang itu kan mengejar pendapatan yang besar. Nah, kalau mau buat investasi tuh, kalau mau buat uang banyak atau pengen uang banyak itu harus dalam jangka panjang itu.
1: Oke. Oke. Nah, kalau ada yang bilang nih investasi itu kan kayak relationship ya, butuh komitmen juga, terus waktu tadi kayak kata Dita, kayak dan juga mental. Kalian setuju nggak? Dan kenapa sih seperti itu gitu?
0: Gimana Kak, boleh disimpulkan? Berarti kesimpulannya adalah kenapa investasi
1: kamu
0: itu
1: setuju
0: juga
1: gak?
0: Oh, gitu, setuju ya? Persoalan
1: terus kenapa?
0: Persoalan apa Kak?
1: Investasi itu kan kayak relationship nih, butuh komitmen, waktu juga,
0: oh, iya,
1: sama mental gitu ya kan. Kalau investasi itu juga apa namanya, butuh mental yang kuat juga.
0: Oh iya.
1: Pokoknya nanti di akhir bulan enggak ada ini gara-gara investasi.
0: Oh, oke. Gini, kenapa aku nyebutin tiga komponen tadi yang memang perlu kita perhatikan, karena itu memang menjadi sebuah lingkaran setan yang enggak akan pernah kita putus gitu loh. Pertama, kita berbicara soal modal. Aku membaginya menjadi beberapa apa namanya, fase-fase. Seperti misalkan di fase masih umur belasan, kita masih SMA gitu. Terus di umur segitu kita untuk modal kita memang belum ada, tapi untuk waktu kita masih banyak, kita masih punya banyak waktu. Dan tentunya untuk pengetahuan mungkin masih minim gitu ya. Tapi ketika umur kita sudah berada di fase seperti aku 20-an ke atas gitu lah ya Kak, itu sepertinya kita sudah memiliki modal kita sudah ada, dan kemungkinan yang menjadi lebih sedikit itu adalah waktu, karena kan tanggungan kita itu semakin banyak semakin tua gitu loh ya Kak. Nah, terus juga untuk pengetahuan mungkin juga untuk teman-teman nih yang sepantaran dengan aku yang memang pengen memulai untuk berinvestasi, maka tidak ada salahnya untuk dimulai dari ketika kita masih muda, kita sudah iya belajar tentang investasi gitu, gimana caranya surviving, karena surviving in this economy itu sudah mengajarkan kita gimana caranya kita sudah ngambil resiko. Setidaknya pengalaman mengambil resiko itu kita sudah punya, sehingga ketika kita mau berinvestasi kita sudah punya pengalaman itu, sudah punya vibe-nya gitu loh Kak.
1: Oke. Kalau dari Kak Iwan gimana nih?
2: Harus berani sih. Karena butuh pemberanian yang kuat kalau mau buat investasi.
1: Oke, yang penting berani gitu ya. Terus menurut kalian apa investasi terbaik nih di usia mahasiswa misalnya? Ada nggak kalian yang realistis gitu loh ya?
0: Nah, menurutku ya di masa seperti aku yang masih jadi mahasiswa, mungkin yang memang belum memiliki modal atau bahkan uang untuk berkuliah saja masih dari orang tua gitu mungkin ya Kak ya. Menurutku investasi paling mudah itu adalah investasi kemampuan apa yang kita punya untuk saat ini. Jadi potensi apa yang bisa kita gali saat ini. Jadi ketika kita mau memiliki cuan, jadi dimulai dari potensi apa yang kita miliki dulu, baru kemudian dari potensi itu akan menciptakan value yang akan menaikkan atau menciptakan harga diri kita. Kemudian dari value itu akan mendatangkan cuan gitu loh Kak.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan dari cuan dan kita sudah punya cuan itu, maka bolehlah kita untuk belajar berinvestasi gitu.
1: Tapi sebenarnya kan investasi nggak harus tentang emas gitu ya. Kalau dari Kak Iwan gimana? Apa investasi terbaik saat ini mungkin yang menurut Kak Iwan itu bisa dilakukan sama mahasiswa seumuran kamu nih?
2: Banyak ya kalau dari investasi, seperti halnya merintis dari kecil. Seperti apa ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti juga merintis toko warung Madura itu kan bisa.
1: Oh, itu modalnya banyak.
2: Tapi kan awalnya itu kan jaga punya orang dulu.
1: Oh, oke. Okay. Sebagai maksudnya kamu sebagai pekerja. Ya, oke. Okay. Berarti cari pengalaman dong ini ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang investasi nih teman Pro 2 kan enggak harus kayaknya kalau ngomong investasi itu wah kamu harus investasi emas atau mungkin kamu harus membeli tanah seluas seluasnya gitu ya. Enggak harus gitu ternyata teman Pro 2 ya. Bisa saja kamu tuh invest di skill kamu nih. Misalnya nih mahasiswa kan masih mahasiswa nih kalian nih masih anak-anak muda yang waktunya tuh masih banyak gitu ya, belum ngurusin yang lain-lain gitulah ya. Karena kalian masih di support sama orang tua. Jadi mungkin kalian investnya tuh ke yang lain misalnya ya. Dari kesehatan juga boleh atau ya skill tadi tuh yang Anis bilang gitu ya. Kalian tuh waktunya kalian tuh belajar memang untuk anak-anak muda sekarang itu ya, mahasiswa apalagi. Jadi kalian selagi di kampus, selagi kalian itu kecuali kalau yang udah memang bekerja ya, kan ada tuh mahasiswa yang sambil bekerja ya. Kalau kalian memang belum bekerja, mungkin kalian bisa cari kegiatan yang lebih worth it gitu ya di kampusnya kalian masing-masing. Kayak kalian ikut UKM misalnya, atau ikut organisasi dan lain-lain. Itu juga bisa jadi investasi kamu loh teman Pro 2. Kamu nanti punya banyak relation sama orang-orang gitu ya. Kalian banyak kenalan. Nah itu nanti bisa ke depannya akan okay banget nih buat kamu. Berarti kamu kalau udah aktif ketika mahasiswa, mungkin nanti kamu setelah lulus bisa tuh ya gampang cari-cari orang misalnya gitu ya. Makanya dimanfaatin ketika kalian masih mahasiswa. Okay. Nah kita masih nanti ngomongin tentang ini ya. Gak harus kayak dulu buat mulai investasi. Masih bareng sama Kak Dita dan juga Kak Iwan teman Pro 2. Tetap bareng sama kita di Pro 2, semenap teman terbaik kamu.
3: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif dan masih barengan sama Kak Dita dan Kak Iwan juga dari UPI Sumenep, teman Pro 2. Kita ngomongin tentang investasi nih, tapi dari POV-nya mereka ya pastinya ya, dari POV-nya anak muda, khususnya mahasiswa ya. Oke, Kak Dita sama Kak Iwan nih, kalau ngomongin tentang investasi, okelah, kita nggak harus kayak dulu ya, tapi kan kita harus punya niat juga ya kan, kalau mau berinvestasi. Nah, terus kalau anak-anak muda sekarang nih, apalagi mahasiswa, terus anak kos lagi, pengennya tuh kan gak cuman kuliah ya, pengennya nongkrong gitu ya, hangout barengan sama temen, ngopi-ngopi di luar. Nah, terus kita sebenarnya juga pengen investasi gitu ya. Kalau dari Kak Dita sama Kak Iwan, gimana sih caranya kita itu ya sebagai mahasiswa ataupun anak muda bisa mengatur waktu antara ya menghabiskan duit di nongkrong itu, sedangkan kita pingin juga nih investasi, gimana tuh?
2: Oke, mungkin Kak Iwan dulu mau jawab gak?
1: Oke. Oke, dari Kak Dita dulu okay. Ya.
2: Gini, misalkan nih untuk teman-temanku mahasiswa yang memang anak kos tadi, terus juga sudah mulai investasi misalkan ya, terus juga gimana nih caranya membagi waktu kalian, membagi keuangan kalian untuk hal-hal yang seperti itu, karena kan kita juga di satu sisi kita sebagai manusia juga bisa burn out gitu ya, kita juga perlu healing gitu loh Kak. Memang pengennya tuh pengen nongkrong bareng di kafe, di pengen ngopi, terus juga mungkin buat kalian yang punya kelebihan cuan, pengen nonton konser gitu loh Kak.
1: Betul.
2: Nah, untuk itu gimana cara kalian untuk membagi cara investasi dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang di luar kebutuhan pokok? Maka menurutku ya tipsnya adalah kalian perlu membagi pos anggaran. Misalkan nih kalian punya misalkan ini ya guys, penghasilannya dalam satu bulan itu adalah 2 juta misalkan. Nah, nanti kalian gimana caranya 500 kemana, 100 kemana, terus juga 500-nya kemana lagi. Nah, yang terpenting adalah misalkan nih kalian cuma butuh ngopi misalkan, tapi yang sekiranya pada waktu itu kalian tuh lagi keuangan seret gitu loh, kan yang dibutuhkan untuk kalian itu adalah untuk intake kafein aja, jadi ya tinggal ambil aja kopi di dapur kalian, terus juga racik itu udah intake kafein gitu. Terus juga kalau cuma pengen jalan-jalan, ya udah tinggal jalan-jalan keluar ke TB, itu udah termasuk dari healing gitu loh Kak. Tapi makanya kalau misalkan kalian memaksakan kalian tetap pergi ke kafe di saat keuangan kalian lagi seret, ya maka kalian makin stres gitu, bukan malah nambah healing. Makanya dari situ kalian tuh harus pintar-pintar juga yang menjadi kebutuhan kalian yang memang benar-benar lagi urgent atau tidak, itu juga perlu di perlu dibagi-bagi sesuai kebutuhannya gitu. Maka untuk di samping itu kalian juga bisa konsisten berinvestasi, kalian juga konsisten untuk menjaga pola hidup kalian gitu.
1: Oke, kalau dari Kak Iwan gimana?
3: Kalau dari saya pribadi melihat dari teman-teman
1: agak deket ya. Iya. Mic-nya.
3: Kalau misal kita punya anggaran misal 10% ya, kita fokuskan itu 3%-nya itu untuk investasi, terus
1: ditabung dulu gitu iya, maksudnya ya, oke.
3: Okay. Selebihnya itu buat diri sendiri. Karena kalau kita berfokus investasi, semua itu akan menderita diri kita.
1: Oke, yang penting sih intinya nih teman Pro 2 nih, kalian harus pintar ngatur keuangan juga gitu ya. Tapi aku tahu kok sebagai mahasiswa paling pastinya kalian tuh tidak terlalu pintar-pintar banget ngatur keuangan. Aku tahu ya kan.
2: Kemarin cari yang dapat yang lucu langsung guys, dapat
1: iya
2: yang
1: kan?
2: Lucu guys.
1: Iya aku tahu karena aku pernah mengalaminya. Iya, ya, benar. Tapi ya kalau kalian memang dari sekarang itu sudah melek ini nih ilmu tentang investasi, pasti kalian tuh juga harus niatnya juga sangat kuat nih ya. Daripada belanja-belanja, sebenarnya kalian tuh bisa. Ya cuman tadi kata Anis, susah, sulit sekali, tapi bukan berarti tidak bisa ya teman Pro 2 ya. Kalau kalian tuh meskipun mahasiswa banyak kebutuhannya, sebenarnya kebutuhannya mahasiswa tuh enggak cuman kuliah nongkrong juga kan. Pasti kalian tuh ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Apalagi apalagi yang rumahnya jauh ya, masih anak kosan, terus aduh banyaklah pengeluaran-pengeluaran tidak terduganya teman pro 2 ya. Belum lagi kalau ada tugas kuliah ya kan yang membutuhkan uang, aduh ini
2: print out berlembar-lembar.
1: Benar-benar itu sebenarnya kalau ngatur keuangan sih ya kalian harus belajar, terus belajar teman pro 2. Oke, bulan ini enggak bisa nih. Aduh, aku enggak bisa nabung. Enggak apa-apa. It's okay, lanjut bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya kalian ketika dapat dari orang tua nih ya, dapat uang. Nah, itu kalian harus ngaturlah, mengatur sedikit-sedikit dulu ngatur keuangan itu. Biar kalian itu enggak cuman jadi jajan doang, enggak cuman jadi pakaian ya. Jadinya tuh nanti tabungan kalian yang bisa kalian investasikan untuk masa depan ya. Tapi sekali lagi ya, kalau ngomongin tentang investasi apalagi dari POV-nya mahasiswa dan anak-anak muda sekarang, sebenarnya investasi tuh enggak harus yang mahal-mahal kayak tanah gitu ya, kayak saham, wow, saham aja berapa gitu ya, kayak reksadana. Nah, tapi kalau reksadana mungkin masih it's okay ya, masih ada yang bisa kita mulai. Tapi ya itu tadi teman pro 2, kita bisa investasi dalam bentuk apapun, termasuk soft skill, hard skill, kesehatan juga, waktu, sosial, dan juga reputasi, ini juga termasuk investasi loh. Jadi jika kalian dari muda nih ya, dari mahasiswa, coba deh kalian itu jaga nama baik, jaga integritas juga gitu ya. Oke, lanjut lagi nih kita ke Kak Iwan sama Kak Dita teman pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang investasi nih Kak ya, apapun nih ya investasinya, kita ngomongin sekarang tentang barang deh. Sebenarnya kelebihannya investasi itu apa sih kalau dari VPF-nya kalian anak-anak muda itu apa?
3: Kelebihan investasi itu dapat apa ya? Dapat menghasilkan cuan ya, tapi tidak mudah, itu harus jangka yang jauh gitu.
1: Panjang.
3: Ya, panjang.
1: Oke.
2: Oke, berupa barang gitu ya Kak. Misalkan nih aku udah mulai melek soal investasi, maksudnya sudah belajar untuk berinvestasi, terus juga udah cari apa namanya? Cara atau tips biar investasi kita itu gak rugi gitu loh. Misalkan, nah nanti apa yang bakalan kita dapat, kita mungkin bakalan ini loh, apa namanya, masa depan itu tidak akan pernah kita duga. Nah, sama seperti kita menggali potensi di diri kita hari ini, di masa depan itu kita tidak akan menduga apa akan yang terjadi. Misalkan nih contohnya untuk aku sendiri, ini mencatatkan saja ya Kak. Aku tidak akan pernah menyangka kalau aku sekarang ngajar bahasa Inggris gitu loh Kak. Karena melihat dari latar belakangku, aku adalah mahasiswa bahasa Indonesia. Nah, dari dulu aku memang sering cari nonton film yang bahasa Inggris juga ya sebagainya,
1: atau baca novel
2: yang Inggris. Nah, itu menjadikan aku jadi ya enggak paham gitu soal bahasa Inggris. Nah, makanya orang-orang ya mungkin juga dari gimana caranya kita membranding diri, itu jadinya orang-orang tuh tahu gitu, sehingga itu apa namanya tidak terduga untuk aku jadi cuan gitu loh Kak. Mungkin itu manfaatnya. Itu adalah contoh sederhana.
1: Iya, yang pasti sih ada manfaatnya kalau kamu berinvestasi teman pro 2 di apapun ya, enggak cuman di emas ya. Di investasi lainnya juga ada manfaatnya lah ya. Nah, terus kita ngomongin yang realistis aja deh nih ya. Kan kalau sebelum kita mulai investasi nih, ada sebenarnya yang penting juga, yaitu punya dana darurat. Menurut kalian sepenting apa sih dana darurat ini dari POV-nya sekali lagi? Dari POV kalian sebagai mahasiswa dan juga anak muda. Itu seberapa penting dana darurat? Apakah mahasiswa yang belum bekerja juga perlu mempersiapkan itu? Gimana kalau menurut kalian?
2: Ini sebenarnya aku pernah dengar kalimat gimana aku mau nyimpen buat dana keuanganku darurat, untuk dana darurat, sedangkan tiap hari itu adalah hari yang darurat gitu ya, buat aku gitu loh. Itu lucu banget menurut gue sih, memang itu relate buat aku. Misalkan buat kalian yang memang udah punya modal untuk hidup gitu ya, tiap harinya ya menurutku penting banget, karena entah dari kesehatan kita yang nanti juga pastinya akan semakin ini ya kak ya,
1: menurun gitu ya,
2: iya menurun, bukan
1: ya,
2: menurun
1: ya, ya. Ya
2: semoga enggak, cuma kan itu penting banget yang untuk kita perhatikan kak,
1: okay.
2: Terus juga kemungkinan kita nanti juga ya wallahualam kita berada di posisi dengan kondisi ekonomi yang memburuk, maka dengan keadaan dengan adanya dana darurat itu bisa membantu kita setidaknya untuk hidup gitu.
1: Berarti ya, memang penting ya, yeah. Kalau dari kali kalau dari kak Iwan gimana?
3: Kalau dari saya pribadi itu dana darurat itu penting, karena ketika posisi kita lagi kritis, nah itu kan bisa membantu.
1: Betul, iya. Jadi penting nih teman Pro 2. Ya meskipun memang kalau dari kalau mahasiswa, sebagai mahasiswa misalnya, every day is urgency. Ya emang darurat terus gitu ya. Tapi ya maksudnya kalian kalau ada ini lebih gitu ya, misalnya bulan ini kebetulan nih kalian tuh tidak mengeluarkan uang banyak buat nongkrong atau buat tugas, nah itu bisa kalian tabung atau kalian sisihkan sebagai si dana darurat itu, begitu ya teman Pro 2 ya. Jadi emang kalau dari Kak Dita sama Kak Iwan ya penting banget ya dana darurat ini teman Pro 2. Jadi kita semua sebenarnya harus selalu dan perlu banget untuk mempersiapkannya. Nah terus nih kak, kan kalau nih dari mahasiswa lagi nih POV-nya, ya iyalah sekarang kan masuk sama kalian emang ya. Nah kan kalian ini okay lah dikasih uang saku kan, atau mungkin kalian yang dapat beasiswa dapat kan ya uang saku itu. Intinya kalian ada uang saku tapi kan tidak yang banyak gitu lah, ada lah pokoknya cukup. Nah terus kalian itu ingin tetap mulai berinvestasi. Nah itu sebenarnya yang realistis-realistis aja deh dari kalian. Apa nih yang perlu dipersiapkan untuk memulai semua itu, memulai investasi misalnya. Okay. Investasi dalam bentuk barang ya ini ya, kita ngomonginnya tentang money ya, tentang uang ya. Nah itu gimana kalau dari kalian?
2: Menurutku gini ya, kita hari ini sudah banyak dicekokin informasi dari publik maupun dari teknologi gitu lah ya kak. Apa namanya, kita juga sudah dipermudah sekali untuk mendapatkan informasi itu. Misalkan nih di investasi tentunya ini sudah berhubungan dengan literasi keuangan gitu ya kan kak. Nah maka kita sebagai yang ingin memang memulai investasi biar kita tidak jatuhnya tuh jadi sebuah kerugian, maka kita juga perlu banyak belajar dari entah mungkin webinar, seminar gitu loh kan. Kan untuk ikut kegiatan seperti itu sudah sekarang mudah banget, bisa dicari dimanapun. Terus juga kalau misalkan tidak mau ke tempatnya gitu atau jauh gitu, kita bisa pakai alternatif lain, bisa dari media sosial, entah podcast gitu kan, bisa kita belajar dari situ kak. Maka tipsnya adalah tumbuhkan pengetahuan dulu dari
1: situ. Ada tambahan dari Kak Iwan mungkin? Okay, sudah terakhirkan Kak Dita ya. Iya, benar sekali teman Pro 2. Sekarang tuh kan mudah banget ya cari informasi. Jadi kalian tuh di, kalian buka TikTok aja udah banyak ya, kalian cari apapun sebenarnya ada ya, apalagi cuman info-info webinar. Webinar tuh sekarang banyak yang gratis loh ya. Tinggal kalian pintar-pintar aja cari informasinya, begitu loh teman Pro 2. Oh ya, Kak Dita sama Kak Iwan, sekarang tuh kan sering ya kita lihat tawaran investasi dengan janji tuh keuntungannya besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, gimana nih cara mengenali investasi bodong dan menghindari risiko tertipu? Sekali lagi ini POV-nya kalian, silakan.
2: Kak Iwan.
1: Boleh.
3: Kita dapat mengenal dulu informasinya itu akurat atau tidaknya.
1: Okay.
3: Kalau emang investasi yang akurat itu jangka yang cukup panjang, bukan yang pendek.
1: Ya. Ya sekali lagi itu berarti kan kita harus tahu ilmunya dulu ya kan. Kan gak mungkin nih keuntungan besar dalam hasil kayak gitu loh, mikir dulu ya. Kalau dari Kak Dita ada tambahan apa?
2: Jadi memang untuk hal-hal seperti ini

0: aplikasi gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, menurutku ya kalau aku sendiri ngelihatnya itu gimana caranya influencer itu ngemasnya, itu bisa kita nggak bisa ngerasain feel-nya, oh ini cuma sebatas branding atau memang mau memberikan pengetahuan gitu loh Kak. Nah maka dari situ juga itu bisa dilihat gitu loh, bisa juga lihat review-reviewnya kalau misalkan memang review itu memang udah baik, ya udah kita bisa coba-coba gitu. Tapi bukan coba-cobanya yang sembarangan ya Kak.
1: Iya, coba-coba tapi beresiko gitu.
0: Iya, cari yang low risk aja.
1: Iya. Tapi sekali lagi ya berarti pengetahuan kita tuh sangat penting teman Prodo. Jangan karena kayak Kak Ditat bilang nih, influencer yang iniin, yang iklanin, kita ikut-ikutan. Belum tentu. Emang influencernya tuh tahu, emang influencernya itu ngikut juga yang apa yang dia promosikan, kan belum tentu ya teman Pro 2 ya. Soalnya sekarang itu semuanya tuh pada jadi influencer, namanya semuanya promosi ya kan. Ya berarti aku juga bisa dong ya jadi influencer. Oke. Tapi kalau ngomongin investasi tadi kan udah kita bahas ya, banyak ya investasi yang bisa kita lakukan selain uang. Jadi ada investasi leher ke atas, belajar keterampilan baru, skill, tadi kita udah bahas juga ya. Terus ikut pelatihan kayak Kak Adita yang ngomongin, terus pengembangan kemampuan diri. Kalau kalian itu investasi jenis ini tuh apa yang kalian lakukan saat ini? Ada gak? Tentang pengembangan diri mungkin?
0: Oh iya benar, pengembangan diri. Karena kalau aku sendiri, alhamdulillah modalnya sudah ada gitu kan Kak. Terus juga mungkin pengetahuannya aja ini yang masih perlu diperbaiki gitu kan.
1: Iya.
0: Karena kan ya khawatirnya kalau misalkan aku udah punya modal, aku belum punya pengetahuan, ya maka rugilah aku.
1: Iya, apa sekarang yang dilakukan sama Kak Dita?
0: Oh, kalau aku investasi untuk menjadi malah ini ngomongin cita-cita nanti.
1: Enggak apa-apa dong. Kan ini biar jadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 nih. Anu ya, bahasa Inggris ya?
0: Enggak sih Kak. Cuma aku pengen nanti jadi seorang pendidik aja. Entah nanti ngajarin apa ya, tergantung dengan skillku aja.
1: Nah, berarti investnya sekarang itu ya kamu membuat belajar keterampilan dalam mengajar itu,
0: betul,
1: ya Kak.
0: Aku juga cari peluang-peluang gimana caranya aku memang mengasah apa yang aku punya.
1: Iya tuh. Kalau Kak Iwan apa sekarang investasi leher ke atas itu?
2: Kalau investasi leher ke atas itu barang mungkin. Kalau ilmunya ada tapi kebalikannya modalnya yang gak ada.
1: Oh, berarti Kak Iwan sukanya yang barang ya. Oke. Sekarang mungkin lagi investasi apa? Sesuatu, something enggak? Belum.
2: Ada.
1: Enggak boleh di-spill ya. Kali aja nanti yang lainnya pengen ikut. Ya, enggak boleh di-spill ya. Kalau barang mungkin ini ya pribadi. Tapi enggak apa-apa sih kalau kalian tuh kayak Kak Dita tadi kan pengennya jadi pendidik. Ya berarti sekarang Kak Dita ini lagi belajar dan juga mengembangkan kemampuannya ya Kak ya, untuk nantinya bisa menjadi pendidik yang baik. Amin. Begitu. Kalau Kak Iwan ya tentang ini barang, sesuatu lah, something ya. Nanti mungkin dia investasinya langsung ke saham kali ya. Amin gitu Kak.
0: Amin.
1: Langsung ke apa namanya, punya tanah di mana gitu ya. Wow. Ya aku juga mau dong. Oke. Ih, seru banget ya teman Pro 2 yang ngobrol sama kakak-kakak berdua ini. Tapi Anis pengen ini deh, dari kalian berdua pesannya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, yang lagi nonton nih, yang ingin punya masa depan finansial yang baik atau mungkin investasi yang lainnya yang baik ya, tapi ternyata mereka ini masih belum cukup dalam tanda kutip kaya ya untuk mulai berinvestasi, itu apa yang mau disampaikan? Satu-satu ya. Dari Kak siapa dulu? Kak Iwan dulu mungkin?
0: Kak Iwan.
2: Untuk anak-anak muda yang sekarang, jangan apa ya? Jangan
1: menyerah? Jangan apa?
2: Jangan takut untuk mencoba. Untuk berinvestasi, karena kedepannya kan kita kan enggak bakalan tahu.
0: Dapat manfaatnya.
1: Iya, okay. Kalau dari Kak Dita apa?
0: Dari aku, buat teman-teman yang mungkin sesama mahasiswa atau anak muda sekarang, memang ngatur keuangan itu memang gampang-gampang sulit, atau mungkin sulit-sulit gampang ya.
1: Iya, betul.
0: Jujur aja kan, dan emang butuh proses yang lama. Terus juga kita memang gak harus langsung pintar aja, tapi yang terpenting kita

0: mau untuk belajar dan mau peduli untuk diri kita. Kalau misalkan kita emang sayang diri kita di masa depan, maka mulailah untuk mengembangkan potensi kita hari ini, karena itu juga bagian dari investasi.
1: Betul sekali. Investasinya bukan berupa apa namanya reksadana ya, tapi investasinya berupa skill, teman pro 2 ya. Oke, soft skill dan juga hard skill itu penting banget loh ya di era sekarang. Oke, thank you ya buat Kak Dita dan juga Kak Iwan udah mampir di Muda Kreatif edisi hari Minggu. Minggu-minggu padahal lo ya libur-libur. Thank you banget udah nyempetin ke Pro 2 Semenep. Dan teman Pro 2 nanti masih bareng sama Anis pokoknya di santai siang ini ya. Pokoknya kalian tetap tune in di 94.6 FM. Kak Dita sama Kak Iwan pamit dulu ini ya. Kita di Muda Kreatif. Bye bye.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI, Brodie FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sekarang kita informasi olahraga teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, turnamen sepak bola AF Sports U17 Football Competition resmi bergulir dengan diikuti 27 tim kecamatan sekabupaten Semenep yang berlangsung di Stadion Ayani. Bupati Semenep Ahmad Fauzi Wangsojudo mengatakan turnamen sepak bola U17 antar kecamatan gak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga sarana mencari bibit pemain potensial untuk memperkuat klub asal Semenep yang asal Semenep pada kompetisi Liga 4. Nah, Bupati ini mengungkapkan penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun pembinaan sepak bola secara berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, potensi pemain muda dari berbagai kecamatan diharapkan bisa terpantau sekaligus memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya. Dan menurutnya keberadaan kompetisi usia muda ini menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan regenerasi pemain sepak bola daerah. Selain menjadi sarana pencarian bakat, Bupati menilai turnamen U17 juga memiliki peran penting dalam membentuk mental bertanding menghadapi situasi kompetitif untuk meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, dan juga kemampuan mengambil keputusan di lapangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 tampil dominan di kandang sendiri, Persik Kediri sukses memutus tren positif Madura United. Macan Putih menang meyakinkan 2-0 atas Laskar Sape Kerab dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 yang digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri ya. Nah, 2 gol kemenangan Macan Putih diborong oleh penyerang asing Eduardo Barbosa pada babak pertama. Brace tersebut memastikan Persik mengamankan 3 poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Sejak peluit awal dibunyikan, Persik Kediri langsung mengambil inisiatif serangan dan tampil menekan Teman Pro 2. Pola permainan agresif ini membuat lini pertahanan Madura United kesulitan mengembangkan permainan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia, Perbakin Kabupaten Sumenep, menerjunkan 10 atlet andalannya. 10 atlet andalannya dalam kejuaraan Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat yang berlangsung di Surabaya pada 8 sampai 10 Oktober kemarin. Nah, para atlet yang dikirim ini merupakan hasil seleksi ketat dan diproyeksikan tampil di berbagai kategori ya. Jadi kemarin tuh mereka ikut di nomor rifle dan mixed team. Pelatih Perbakin Sampang, Slamet Riyadi, juga bilang kalau latihan intensif itu sudah mereka jalankan secara konsisten ya sebelumnya, sebelum pertandingan pastinya, oke? Okay? Dan teman Pro 2, kita masih lanjut ya. Nanti Aris masih hadirkan informasi menarik lainnya, tetap di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Malam Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 kekalahan atas Persik Kediri di pekan keempat membuat torehan kemenangan beruntun Madura United terhenti. Skema permainan Madura United tidak berjalan maksimal di laga tersebut dengan absennya Iran Junior saat menghadapi Persik Kediri. Main Madura United Pedro Monteiro mengajak rekan-rekannya segera bangkit dari kekalahan atas Persik Kediri dan mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Pedro mengakui timnya itu tidak mendapatkan hasil sesuai harapan dalam pertandingan tersebut. Dia menilai hal terpenting saat ini adalah bagaimana Madura United merespons kekalahan dengan memperbaiki penampilan pada pertandingan selanjutnya.

Selamat kemana mana RRI Pro FM semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2 sekarang udah jam 2 ya. Kita waktunya ikuti Indonesia Top 20 Nasional barengan sama Pro 2 Jakarta kali ini ya. Kalian akan tahu lagu-lagu apa aja yang masuk di chart Indo Top 20 Nasional. Oke, yaudah kita langsung aja ya ke Pro 2 Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: dia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya. Dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak, bisa gak ya aku kalau gak sama dia? Tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget. Dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: tampilan minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: gue, kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya. Udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan. Asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4, Naikila Main-Main Gue, posisi 3, Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laude, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Degri Sandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produ. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produ. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produ, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produ, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produ dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produ. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 National, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: 11 minggu ini teman Pro2 di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman Pro2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pro2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pro2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Lo baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman kedua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homebreaker.
1: Number 5.

0: Duki. Minggu ke-15 ya juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: kedua minggu ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman Pradua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman Pradua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman Pradua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman Pradua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

0: lalu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru saying off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu didengerin.
1: 94,6 Area Ripple 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di IGD. Ih, mau gitu didengerin. Bareng saya Santri Setiawan, teman berdua. Dan selamat sore buat kamu yang lagi di jalan. Yang baru pulang dari tempat liburan ya. Atau yang lagi malas-malasan di kamar. Atau lagi mendangin layar HP sambil scrolling reels tanpa arah tujuan demi gelas. Jam 4 sore. Enaknya bukan ngebahas rumus fisika atau apa ya, kuantum yang bikin jidat gitu denyut-denyut gitu. Tapi kita mau ngobrolin sesuatu yang apa ya, bisa dikata itu jauh lebih dekat sama lambung dan dada kamu. Kesehatan mental, teman berdua. Nah, jujur deh ya, akhir-akhir ini pas kita dengar kata mental health gitu, reaksi pertama kamu apa, teman berdua? Ya, boleh. Kalau aku, Kak Sandri, reaksi pertama kalau kita mental itu tentang masalah kuat menghadapi cowok yang keras gitu, cie. Tapi paling lebay zaman dulu mah boro-boro depresi ya. Kerjanya nyari kayu bakar, main kelereng, kita umpet gitu loh. Gak ada yang namanya mental health gitu. Tapi, tahan dulu teman berdua. Kalimat yang baru Sandri kata itu. Ya. Nah, ini ada berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan studi dari INAMS ya, ada sekitar 34,9% atau setara 15,5 juta remaja di Indonesia ini punya masalah kesehatan mental. Artinya apa? Dari 3 orang yang lagi nongkrong ya, entah di tempat-tempat mall atau di pinggir jalan bareng kamu sekarang, salah satunya fix lagi beban hidup seberat muatan kontainer. Ya kan, biasanya kan kalau udah mumet itu kan pasti berat banget kan ya. Kayak seperti kita pergi ke Surabaya lewat tol, melihat truk kontainer yang memuat balok besar gitu, mumet banget gitu. Itulah teman berdua. Jadi Henry mau ngajak kalian untuk apa ya, bukan karena kamu kurang iman atau kurang piknik. Tapi emang zamannya sekarang lagi kaotik banget, teman berdua. Nah, jadi Sandri mau ngebahas satu jam ke depan tentang anxiety, overthinking, dan jebakan validasi sosial. Ini krisis mental Gen Z, teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: itu didengerin.
1: Oke, kita lanjut lagi teman berdua ya di sore-sore screening. Nah, kalau di segmen sebelumnya kita udah spill ya datanya yang Sandri tadi share gitu. Kalau satu dari tiga remaja kita lagi limbung mentalnya. Sekarang pertanyaannya gini, emang apa sih akar masalahnya gitu kan ya? Jadi banyak orang tua atau tetangga toksik yang ngatain anak muda sekarang gampang banget insecure. Padahal secara ilmiah dan data teman berdua, kita hidup di era digital seperti sekarang itu paling kejam sedunia. Ya. Bayangin, otak kita dipaksa nyerna ribuan informasi dalam sehari lewat algoritma media sosial. Kamu anggapannya gini, kamu baru aja mau ngerasa bersyukur hidup sederhana, tiba-tiba FYP TikTok kamu diisi sama anak umur 19 tahun yang udah pamer mobil yang begitu mahal. Contoh misalkan ada anak umur 19 tahun yang udah pamer Porsche, ya. Hasil trading kripto fiktif atau pencapaian instan lainnya. Otak mana yang enggak error? Iya kan? Pasti enak ya. Usianya masih muda tapi udah memiliki mobil sport Porsche ya, terus Lambo gitu. Wuh. Itu ya mana sih yang enggak error? Sandri aja kalau ngeliat tuh, wih. Pengen nih gitu ya. Tapi ironisnya teman berdua, data Kemenkes ini juga mengungkap fakta yang cukup ngenes. Dari sekian banyak anak muda yang ngalamin depresi, cuma sekitar 10,4% yang berani nyari bantuan profesional. Sisanya dipendam sendiri, ya. Diobatin pakai self healing yang salah kaprah kayak borong apa ya? Es americano gitu lah. Tiap hari atau nge-scroll timeline sampai subuh sambil dengerin lagu galau. Padahal overthinking itu teman berdua bukan hobi estetis, guys. Oke? Itu adalah sinyal darurat dari otak kamu yang minta di-restart. Jangan sampai mental kamu ngehang terus gara-gara gengsi dibilang kurang waras atau ke psikolog teman berdua.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: gitu didengerin.
1: Nah, jujur teman Purdo ya, untuk zaman sekarang Gen Z itu paling anti dikasih ceramah sama orang tua, ya kan? Atau dengerin solusi basi kayak ya sabar aja makanya, sabar disayang Tuhan gitu. Sekarang kita masuk ke segmen solusi yang radikal, solutif dan out of the box. Mulai hari ini teman Purdo berhenti total ya. Pakai standar validasi digital buat ngukur harga diri kamu. Jadi pemerintah lewat Kemenkes sekarang udah ngebut-ngebutnya nih nyediain layanan screening kesehatan jiwa gratis lewat puskesmas dan fasilitas kesehatan. Jadi solusinya actionable banget nih teman Purdo. Jadi yang pertama, screening mandiri atau ke faskes. Kalau kamu ngerasa seminggu ini tidur mulu tapi tetap capek atau gampang marah tanpa alasan, nah manfaatkan layanan kesehatan mental formal. Itu bukan hal yang memalukan ya, bukan. Itu flexing paling keren karena kamu peduli sama otak sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, digital fasting kulit, bukan cuma perut. Jadi kurangin screen time, ngeliatin hidup orang lain yang penuh filter. Ya biasanya filter lah gitu ya. Ganti dengan aktivitas fisik yang low budget tapi high impact. Kayak jalan kaki sore di taman bunga lah gitu ya. Atau ngobrol deep talk sama teman tanpa megang HP. Itu lebih bagus teman berdua. Tapi apa ya, ingat teman berdua, mental yang sehat itu bukan berarti kamu gak pernah sedih. Tapi kamu tahu kapan harus berhenti menyiksa diri sendiri demi ekspektasi orang lain yang gak ada habisnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: IGD. Ingin gitu didengerin.
1: Jadi closing summary, sorry ini teman prode IGD ya, kita harus ngelihat masa depan dengan kepala tegak. Kalau kita ngomongin Indonesia Emas 2045, impian punya infrastruktur canggih, kereta cepat atau ibu kota baru itu bakal jadi omong kosong besar kalau generasi mudanya justru tumbang secara mental sebelum garis finish ya. Jadi itu teman berdua, mudah-mudahan kita selalu punya komitmen yang bagus, keinginan yang besar, dan kokoh dalam menjaga kesehatan kita teman berdua. Oke, kita next jam 17 sore di Pro 2 sesi religi. Masih bareng saya Sandri Setiawan.

Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek, surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.

0: Tuntunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.
1: Selamat kemana RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Sandri mau ngajak kalian untuk dengerin pengajian Murotal Surah Al-Hijr ayat 16 sampai dengan ayat 25. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan teman Pro 2 untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.21 menit waktu Indonesia bagian barat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: ولقد

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita, yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sudah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di sore ceria. Jam belajar dalam jam 18 sore lewat 6 menit, teman Pro 2 masih bareng saya Sandri Istiawan. Jadi Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui gitu ya, informasi-informasi apa sih yang terupdate hari ini tentang masalah informasi magang, informasi pendidikan gitu ya. Nah, Sandri udah punya, teman Pro 2, program magang nasional Beach 3 angkatan 2, teman Pro 2. Dan juga nanti ada informasi lain yang bakal Sandri hadirkan di sore ceria di jam belajar, teman Pro 2. Pantengin terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, ini teman Pro 2. Ada informasi buat kalian ya tentang program magang nasional batch 3 angkatan 2 teman Pro 2. Jadi, sudah siap enggak jadi bagian dari magang nasional ya? Batch 3 angkatan 2. Jadi timeline program magang nasional batch 3 angkatan 2 teman Pro 2 itu pendaftaran ini dibuka pada tanggal 28 September hingga 22 Oktober 2026. Dan verifikasi penyelenggara itu 28 September hingga 23 Oktober 2026. Terus penetapan penyelenggara dan penayangan lowongan magang. Ini 26 sampai dengan 27 Oktober 2026. Dan pendaftaran peserta magang 27 Oktober sampai 1 November 2026. Terus rekrutmen dan pengusulan peserta oleh penyelenggara itu 2 hingga 10 November 2026. Terus seleksi dan penetapan peserta oleh Kemnaker ini pada tanggal 11 sampai 13 November 2026. Terus pada 13 November 2026 ini pengumuman seleksi peserta magang. Terus tanggal 16 November 2026 itu Saturday, satu hari magang teman-teman. Ini awal-awal magang nih ya, pada 16 November 2026. Ini diadakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah teman-teman. Dan lagi ada teman-teman dua informasi buat kalian, layanan magang kantor Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Jadi kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta ini hadir sebagai jembatan bagi mahasiswa dan akademisi muda untuk merasakan pengalaman langsung dalam ekosistem ketatanegaraan dan pelayanan publik. Jadi program ini dirancang bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban akademis, melainkan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai peran strategis DPD RI dalam menjaring aspirasi daerah khususnya bagi wilayah ibu kota Jakarta teman berdua. Nah, melalui program magang ini para peserta mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai aspek operasional dan administratif lembaga legislatif daerah. Jadi ini fokus ya, fokus pada pengalaman kerja selama masa magang. Jadi peserta akan ditempatkan di unit kerja yang sesuai dengan latar belakang, disiplin ilmu serta minat pengembangannya teman Pro 2. Itu ya. Jadi ada dukungan administrasi dan kesekretariatan. Ini ya mempelajari mekanisme tata kelola surat menyurat, penyusunan agenda kerja dan manajemen arsip kelembagaan teman Pro 2. Itu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan ya untuk pendaftaran magang bolehlah klik http sigma.dpd.go.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, terus ada lagi teman Pro 2 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Jadi, syarat dan ketentuan, pemohon merupakan siswa atau mahasiswa aktif. Mengajukan surat permohonan magang ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, dilampiri dengan proposal magang. Contoh, ya, proposal unduh di sini. Jadi pengiriman surat melalui email perpusarsip@jogjakota.go.id atau datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, teman berdua. Surat paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan PKL ataupun magang. Itu ya. Jadi banyak teman berdua yang sudah tersedia ya. Boleh kalian searching di Googling tentang info magang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ya. Jadi intisarinya teman berdua, informasi itu dapat berubah sewaktu-waktu, dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Instagram di @puskotjogja atau @arsipkotayogyakarta. Ada lagi @dpkkotayogyakarta, teman berdua ya. Itu untuk info beasiswa sih, info magang dan pendidikan, teman berdua. Oke, kita udahan dulu ya. Semoga apa yang disampaikan Sandri malam ini bermanfaat, karena jam 19 malam Sandri akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta, teman berdua, untuk kita ikuti Indonesia Pro Indie Nasional.

0: Lua.
1: Selamat malam Teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Jaga malamnya jalan lanjut yuk bersama Dian yang pasti ya sampai pukul 24 malam nanti, teman Pro 2. Oke, gimana nih akhir pekan kalian semuanya, sempurna ya? Tidak ada halangan, semuanya ceria. Mudah-mudahan aktivitas untuk esok hari kalian itu bersemangat ya. Mulai dari hari ini istirahat yang cukup dan happy-happy gitu ya, ditemani jaga malamnya. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasanya ya, di request lagunya boleh silakan, yang ingin merapat boleh di jalur WhatsApp kita. Oke.

0: Weekend Hits, your hits uplift music.
1: Ada Sihir ya, dari El Story. Ada juga Bruno Mars yang kesempatan malam hari di Jaga Malamnya menemani kalian semuanya. Entar lagi ya, dia yang akan putar gitu. Nah, bagi yang mau request lagunya boleh deh, silakan merapat saja. Dia juga ingin tahu nih kabar-kabar kalian semuanya tuh yang ada di posisinya masing-masing. Mudah-mudahan aktivitasnya malam ini lancar saja gitu ya, aman terkendali gitu ya. Ada sedikit cerita nih di referensi kita soal Natania Karin ya. Ini rangkum 5 tahun cerita dalam siluet kita berjalan dan menjauh. Waduh. Jadi ceritanya di sini Natania Karin ini yang merilis sebuah album keduanya dan siluet kita berjalan dan menjauh. Tepatnya di 9 Oktober nih teman Pro 2 yang berisi 11 lagu. Jadi album ini juga merangkum pengalaman pribadi dan cerita-cerita orang terdekat Karin gitu selama 5 tahun terakhir gitu ngumpul. Wow. Jadi ceritanya 5 tahun kumpul sama teman-teman terdekatnya ini dirangkum oleh sebuah lagu gitu. Jadinya berisi 11 lagu gitu. Berarti banyak sekali cerita-ceritanya gitu ya selama 5 tahun berjalan bersama gitu. Oke, nah jadi seluruh materi yang dibawakan dari sudut pandang seseorang nih yang melihat kembalinya masa lalu ya dengan kesadaran bahwa berpisah ini perpisahan ini sudah atau akan terjadi. Wah, ini akan menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan mungkin ya, kesedihan mungkin. Karena perpisahan itu memang sulit ya teman berdua. Nah jadi sebelum orang-orang di dalam ceritanya ini menyadari hal tersebut, maka ceritanya ini diangkat Karin. Tidak hanya berkisar pada hubungan romantis. Ada sebuah perjuangan seseorang sahabat, kemudian surat terbuka untuk para ayah. Kemudian juga seseorang yang menemukan keberanian melalui cinta. Hingga juga keresahan perempuan nih, ini perempuan independen yang dimanfaatkan lelaki. Wih, mokondo ya. Nah beragam sih sebenarnya sih pengalaman tersebut gitu yang disampaikan melalui pop, oplog dan juga NRB dengan permainan gitar, instrumen gesek dan piano gitu. Judul albumnya sendiri ini diambil dari potongan lirik sulit ya, lagu pembuka yang lebih dulu dirilis di bulan November tapi tahunnya 2025 dulu gitu. Nah sekarang yang versi terbarunya gitu di 9 Oktober 2026 teman Pro 2. Lagunya asik nih. Ini menjadi pengantar untuk memahami materi lainnya sebagai kumpulan kenangan ya. Bisa dinikmati kembali seiring berjalannya waktu. Wis asik. Karin ini juga memperkenalkan dua single lainnya yaitu Lelaki Sok Kuat. Wih. Padahal lelaki juga bisa rapuh gitu ya. Ya kalau misalkan pundaknya itu terlalu abot, berat sekali gitu. Oke deh. Sihir kali ini kita dengarkan sama-sama nih teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sempurna ya aku NPD. Satu lagi yang akan mengisi di jaga malamnya gitu ya, di request weekendnya. Dan untuk kalian nih yang kangen dengan lagunya NPD, boleh silakan saja merapat, dinantikan lagunya gitu. Yang membututin di frekuensi FM ataupun juga di RRI digital, wis mantap sekali. Yang berada di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu ya, di kota masing-masing. Atau yang sudah balik nih dari luar kota sana menuju Kabupaten Sumenep lagi gitu, menikmati suasana weekendnya di luar kota, wis mantap sekali. Tapi hati-hati di jalan gitu ya, kalau misalkan ngantuk minggir saja dulu gitu. Puter tuh frekuensinya Pro 2 Sumenep yang keras gitu, biar kalian itu cengar berjalannya, nggak ngantuk gitu teman berdua. Ada juga Dimansia agar selama-lamanya, dan juga Vero Dream Alex, ada juga Lauren juga mengisi ya. Silakan dipilih-pilih saja, boleh. Yang mau menyapa di WhatsApp kita boleh, nggak apa-apa, kirim-kirim salam. Barangkali ada informasi yang menarik gitu ya, yang ingin disampaikan gitu di kota kalian masing-masing gitu. Salam kenal juga mungkin dari Sumenep gitu. Biasanya teman-temannya ada yang dari Tangerang, kemudian juga ada yang dari mana, Medan juga ya. Wis, banyak sekali deh yang nongkrong di WhatsApp-nya Pro 2 gitu. Oke, sempurnanya aku NPD nih.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, sedikit cerita berbeda gitu ya. Kalau tadi kita kepoin lagu dan rilis terbarunya dari Natalia Karin, kali ini yang dirilis mendung pada 9 Oktober juga dari Yura Yunita nih dan juga Gita. Aja ke pendengarannya ini berdamai ya dengan kesedihan lewat mendung. Nah, jadi ceritanya Yura Yunita ini dan Gita ini merilis single kolaborasi mendung gitu. Yang mengatakan gagasannya bahwa kesedihan ini merupakan bagian wajah ya dari kehidupan dan tidak harus buru-buru diakhiri gitu. Artinya jangan sampai terlalu dalam kesedihan dan akhirnya memendam rasa kecewa dan putus asa gitu. Harus tetap bangkit dan tegar gitu mungkin ceritanya ya. Nah, alih-alih menuntut diri untuk segera kembali baik-baik saja, jadi keduanya ini mengajak pendengarnya ini memberikan ruang ya bagi perasaan yang sedang dialami gitu. Nah, terciptalah sebuah kolaborasi berangkat dari rasa saling mengagumi gitu. Dan Yura ini ternyata tertarik ya cara Iktaf ini menulis lagu. Sementara Iktaf ini menganggap Yura sebagai salah satu posisi perempuan yang menginspirasinya gitu ya dalam bermusik. Nah, maka dari itu ya keduanya ini kemudian berbagi ruang vokal dan musikalitas secara seimbang gitu ya. Tanpa ya menghilangkan karakter gitu. Karena dua insan ini mempunyai karakter yang berbeda gitu. Tapi masing-masing ini bisa berkolaborasi dengan sangat baik gitu. Hingga tercipta kolaborasi yang sangat indah sekali, mendung ya, di 9 Oktober 2026 tahun ini. Wis asik. Kepoin aja deh lagu-lagunya, oke? Oke deh, kali ini lagunya yang tersisa di playlist kita ada Natural, kemudian ada juga Ardito. So pasti mengisi jaga malamnya di Weekend Hits ya. Nanti kita akan lanjut di pukul 21 cerita penutup hari.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: This is Progress Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di sepanjang jaga malamnya kali ini ya. Di cerita penutup harinya kita akan bahas dunia kesehatan gitu. Nah, jadi ada gangguan postur dan kesehatan tulang belakang ya. Akibat mungkin salah ya, salah rebahan. Mungkin istilahnya kalau misalkan tidur itu pakai bantal itu salah gitu. Nah, ini juga bikin otot-otot atau postur tubuh kita ini mencle istilahnya gitu. Nah, jadi kali ini kita akan bahas isu krusial yang relate ya sama gaya hidup kita. Jadi bukan soal patah hati gara-gara di ghosting, tapi soal patah hati fisik gitu. The next dari postur tubuh anak zaman now gitu. Berdasarkan data dari Journal of Physical Therapy, Sense, rata-rata Gen Z ini ngabisin waktu ini lebih dari 6 jam ya sehari. Ini duduk di layar handphone. Hasilnya nih leher kita bakal kaku atau nyilu-nyilu, nggak terasa gitu. Karena mungkin sudah lebih 6 jam kita sudah tap-tap layar terus gitu ya. Nah, setara kepala anak kecil umur 8 tahun nih, gara-gara kita itu gendongnya ini salah gitu ya. Jadi alih-alih cuma overthinking, jadi mending kita cek postur tubuh kita sendiri gitu ya. Sambil kita seru-seruan malam hari ini dengan lagu-lagunya di playlist kita gitu, yang selalu mengisi juga ada musik aktifnya gitu, Kasman. Ada juga Joshua Mart, kemudian juga ada dia dari Anji. Wis, yang kangen dengan lagunya Anji boleh silakan merakat. Ada juga Adera. Nah, sambil lalu kita ditemani dengan lagu-lagu 100% jadul gitu, teman Pro 2 ya.

0: paling jadul.
1: Kita lanjut ya di materi kita jaga malamnya, bahas soal kesehatan, gangguan postur, kesehatan tulang di bagian belakang gitu teman Pro 2 ya. Nah, di sini kita sering banget nih insecure sama glow up muka gitu, atau skincare mahal, atau juga outfit thrift ya, biar kelihatan estetik. Tapi pernah nggak sih kalian itu sadarin inner beauty itu percuma ya kalau outer poster bentuknya kayak udang rebus atau kayak bungkuk gitu teman berdua ya. Nah, jadi berdasarkan riset terbaru nih dari World Health Organization atau WHO, ini mengenai kesehatan molekules kolesterol remaja ya, kasus nyeri leher atau punggung bawah pada usia di bawah 20 tahunan ya, ini melonjak hingga 35% dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, tersangka utamanya ini bukan karena kita ini kurang piknik, tapi sudut kemiringan kepala ya, saat kita ini ngegame atau nonton drakor atau mungkin kelamaan di layar gadget kalian ya. Nah, di tengah malam biasanya nih ya, kalau pas lagi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi kepala manusia itu beratnya sekitar 5 kg ya. Pas kita ini nunduk ke 45 derajat ya, beban yang harus ditanggung sama otot leher. Nah, itu melonjak sampai 22 kg. Nah, bayangin kalau tiap hari atau gendong galon air mineral di leher belakang kita, makanya nggak heran ya kalau misalkan malam-malam pundak kita ini rasanya kaku banget ya, kayak tembok beton gitu. Nah, ini bukan VIP magis ya. Ini adalah alarm darurat ya dari tubuh kita sendiri gitu, yang mungkin menanggung beban yang sangat tak terhingga gitu setiap harinya gitu. Tapi bukan beban kehidupan gitu. Beban otot yang mungkin berlebihan gitu, karena mungkin salah untuk menggerakkan tubuh atau memberikan beban pada pundak ataupun juga leher kita gitu. Makanya kita itu seakan gendong galon gitu. Ini melonjaknya otot leher sekitar 22 kg loh, tanpa kita sadarin teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 100% jadul.
1: Oke, 100% jadulnya kita juga ditemani sama Anji, ada juga Adera terlambat ya. Kemudian juga ada Gamelil. Wih, seberapa pantas ya. Kalau judulnya seberapa pantas, kita harus ini ya, introspeksi dulu. Pantasnya kita itu di mana gitu ya. Atau mungkin kita bisa sadar posisi sebagai apa gitu. Tapi apalah artinya sebuah lagu gitu ya. Kita nikmatin saja gitu nanti di 100% jadulnya, oke? Dari Gamelil. Nah, kita lanjut materi kita nih tentang postur tubuh kita yang gak karu-karuan gitu ya. Karena mungkin pengaruh dari 6 jam lebih kita mainan gadget gitu ya, hingga lupa kalau otot kita ini bisa terganggu, terutama di bagian leher atau di bagian pundak kita. Nah, jadi gaya hidup itu penuh sama kontraksi, kontradisi yang lucu sekali dan sekaligus tragis gitu. Nah, di satu sisi kita rajin banget nih beli membership gym ya, rajin check-in di tempat olahraga demi konten story Instagram gitu. Tapi di sisi lain begitu pula kita langsung slouching atau membungkuk di atas kasur sambil chatting sampai 2 jam pagi. 2 jam 2 pagi ini sudah sangat larut sekali gitu, sudah melebihi batas istirahat kita gitu ya. Oke, kenapa kita suka banget menyiksa diri sendiri secara estetik gitu? Secara psikologi, posisi membungkuk saat main HP itu ngasih rasa nyaman semu gitu ya. Karena otak kita lagi fokus ngejar dopamin dari notifikasi gitu. Nah, kita ini jadi abai sama sinyal biologis tubuh. Padahal postur tubuh yang buruk itu ngaruh banget gitu ke mood harian kita. Jadi menurut riset dari San Francisco State University, posisi duduk ini yang membungkuk ya terbukti bisa meningkatkan level kecemasan dan bikin energi gampang terkuras gitu. Jadi kalau kita ini sering ngerasa mood dan juga drain tanpa alasan jelas, maybe masalahnya ini bukan di toxic environment circle. Nah, tapi di cara duduk kita yang mirip tanda tanya itu atau membungkuk itu penyebab utamanya gitu, teman pro 2 ya. Nah, lalu seperti apa nih penjelasan yang gamblang ya soal posisi tubuh kita yang seperti tanda tanya atau membungkuk gitu ya, lalu juga dampak-dampak lainnya ya nggak mungkin bisa kita temuin gitu, gejala dari mainan gadget sampai lupa waktu. Oke deh, kita mainkan lagi nih lagu-lagunya gitu ya, sambil larut malamnya kita dijaga malamnya sampai pukul 23, oke?

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jadul.
1: Nah, jadi teman berdua mulai malam ini nih, setiap kalian itu dengar alarm jam ya, pas jam genap misal ya, jam 21 atau jam 22, ini langsung lakukan cingtap selama 10 detik saja. Nah, caranya gampang banget. Nah, tarik ke dagu ya, ke belakang ya, seolah-olah kamu ini lagi bikin double sin buatan gitu. Dan gerakan ini low key yang pastinya ini membantu ngereset posisi tulang leher ya ke belakang. Nah, yang udah seharian kerja rodi, nahan beban lunduk, no cap, kalau kalian ini rutin, dijamin nih pegal-pegal ini langsung bye-bye gitu teman berdua ya. Alias kita lakukan peregangan sedikit gitu ya, kalaupun banyak pekerjaan yang harus kalian itu selesaikan gitu di layar HP atau mungkin juga di layar laptop kalian gitu teman pro 2 ya. Sesekali harus melakukan peregangan biar tidak kaku gitu. Apalagi tulangnya masih tulang muda gitu di usia 20 atau 25 gitu ya. Nanti

0: Cerita penutup hari.
1: Frekuensi Haprodo FM masih bersama kalian semuanya gitu ya. Di cerita penutup harinya, materi lanjutan kita ya, masih ngobrolin tentang gimana cara kita ini menyelaraskan tubuh kita. Kalau seharian penuh kita sudah dibuat kaku ya tubuh kita, atau leher kita, bahu kita ya, oleh gadget ataupun juga laptop kalian gitu ya, karena mungkin banyak aktivitas yang bisa dikerjakan di media sosial kalian. Jadi kita harus lurusin nih beberapa mitos ngawur yang sering seliuran di TikTok atau juga grup WhatsApp ya keluarga ini tentang kesehatan fisik remaja. Mitos pertama ini, tulangnya masih lentur, nanti juga sembuh sendiri kalau tidur gitu, wuih. Itu hoax paling ya, paling klasik banget gitu. Jadi tulang belakang remaja itu memang masih dalam tahap pertumbuhan akhir. Tapi kebiasaan buruk yang dibiarin konstan ini bakal bikin struktur ligamen ini memendek secara permanen. Kalau udah permanen, deformation, nanti pas umur 25 tahun nih, kalian ini udah berasa kayak bapak-bapak encok gitu. Kaku otot. Nah, kemudian mitos kedua nih, teman pro 2 pakai konsep penegak punggung instan ini langsung beres katanya. Wih, padahal kata dokter ortopedi ya, pemakaian brace ini, konsep atau latihan otot inti, justru bikin otot punggung makin lazy atau juga atrofi alias menyusut karena nggak pernah kerja sendiri. Jadi kuncinya tetap ada di kesadaran otot, teman pro 2. Itu ya, bukan jalan pintas instan yang cuma memang di packing oleh iklan online shop. Nah, nggak gitu terapinya. Jadi harus ada pemulihan secara berkala gitu. Kalau misalkan sudah otot-otot kita ini sudah mulai terasa kaku dan susah untuk dibenerin gitu ya. Makanya nih, kasih jeda kalian kalau misalkan itu keseringan pegang HP ya. Gadget kalian itu harus di-off-kan sejenak gitu untuk peregangan. Barang 1 atau 3 menit saja gitu, teman pro 2. Oke, okay. Yuk di cerita penutup harinya asik-asik nih lagunya, masih energi gitu ya. Masih menyengatin kalian semuanya di jaga malamnya. Ada Aulia Rahman, kemudian ada juga Nanda, ada juga Sena Spiro. Itu nih yang bakal Dian putar ada Sasa nih, Kids

0: darimu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, teman Pro 2, kita harus lurusin beberapa mitos yang mungkin ini menjadi tanda tanya gitu. Yang pertama tadi, misalkan apa ya? Tulang yang masih lentur ini nanti juga bisa sembuh sendiri. Kemudian mitos yang kedua ini, pakai korslet penegak punggung ini instan langsung beres gitu. Nah, padahal nggak gitu kata dokter ortopedi. Jadi di sini saat kita semuanya sudah di puncak karir nih, jadi CEO startup ya, kemudian juga profesional hebat atau juga konten kreator, kesehatan fisik hari ini adalah investasi mutlak ya buat produktivitas masa depan kita. Nah, bayangin coba kalau postur tubuh kita ini berantakan dari sekarang, efisiensi kerja nurun, kemudian yang gampang capek, dan akhirnya produktivitas kreatif kita ini mandek gara-gara masalah sepele kayak saraf kejepit leher ya. Ini menjaga postur tubuh tetap gimana ya, tegak dan juga ergonomis. Itu bukan cuma soal gaya atau biar kelihatan protogenetik. Nah, tapi itu bentuk respect tertinggi kita ya, keraga yang udah nemenin kita berjuang seharian. Jadi generasi yang cerdas ini secara digital ya, tapi juga tangguh secara fisik. Itu teman berdua. Nah, bagi kita nih, coba kita proyeksikan masa depan kita ini 10 tahun ke depan. Nah, seperti di tahun 2036 misalkan nanti ya, saat kita semuanya sudah ada di puncak karir. Nah, postur tubuh kita akan berdampak gitu secara tidak langsung. Gitu teman Pro 2 ya. The Visitor kali ini ada sini Mas Piro di lagunya asik sekali. Ada juga Smell nanti dari Drake. Ada juga Mark ya. Adifa juga mengisi masih di jaga malamnya ya bersama Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman berdua, kalau meluangkan waktu 2 menit aja ya buat peregangan sehabis kegiatan yang itu-itu mulu atau pegang HP atau gadget gitu, ini akan terasa mengganggu kesehatan tulang di bagian punggung atau leher kita. Nah, di samping itu pula, meluangkan waktu sekitar 2 menit saja untuk peregangan ini tidaklah sangat merugikan gitu ya bagi kita. Ya ketimbang kita itu melewatkan fisik yang menurut kita ini benar atau sehat, nyaman, tapi ini dalam vonisan dokter atau nunggu sakit parah dari vonis dokter, nantinya kita akan sedih sendiri gitu teman berdua ya. Pas lagi kita itu deketin HP terus ya, muka kita nih kan kaku terasanya gitu. Jadi sebelum kita benar-benar lelap ke alam mimpi ya atau istirahat malam, maka posisi tidur kita ini yang benar itu juga harus menjadi aturan yang terutama gitu. Taruh HP jauh-jauh dari jangkauan tangan ya, supaya kita ini tidak tergoda scrolling sampai subuh atau pagi hari gitu ya. Karena saat matahari ini terbit, kita akan sambut hari baru dengan postur yang lebih tegak dan kepala diangkat tinggi. Kemudian juga mental yang siap menghadapi dunia. Jadi itu yang bisa kita bagi ya untuk jaga malamnya malam hari ini gitu ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap jadi anak muda yang kritis dan juga solutif gitu ya. Dan stay tune terus untuk edisi malam hari ini di Jaga Malamnya bersama Pro 2, oke? Nah, kita akan bukaskan dulu nih lagu-lagunya yang tersisa gitu sebelum jazz musik nanti di pukul 23. Mendampingi kalian semuanya gitu ya di istirahat malamnya, oke? Okay?

94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu di single-single penutup kita ya, hingga menjelang pukul 24 malam nanti di Jazz Music. Jazz Music Prodo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Just music berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk, yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman perunduan, sampai di sini dulu dia menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk edisi hari ini. Dan hari esok kita akan sua kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya. Selamat tidur untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Senin 12 Oktober 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Just music, Birdwell.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro
1: 2. Pagi. Teman Pro 2 hari apa nih? Hari Senin ya. Wah, wow, kita mau update-update info dulu lah teman Pro 2 ya. Bareng Indah pagi ini kita mau kasih kamu beberapa informasi yang Indah ambilkan dari www.rri.co.id. Teman Pro 2, 3 pelajar dari Yayasan Taufikur Rahman Gapura Sumenep berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Inkada Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Institut Kariman Wirayuda. Dan prestasi ini diraih melalui keikutsertaan siswa jenjang SMA dan MTS Taufikur Rahman Gapura di dua cabang kompetisi, yakni Lomba Infografis sama Baca Puisi. Terus habis itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Ekonomi Kabupaten Sumenep menggelar ajang Olimpiade Ekonomi Tingkat SMA MS Derajat yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Sumenep, teman Pro 2. Kompetisi bergengsi yang diikuti oleh 119 peserta ini bertujuan untuk merespon tantangan degradasi ilmu pengetahuan serta meningkatkan literasi ekonomi di kalangan pelajar. And then informasi yang terakhir dari dunia olahraga, tim basket Atom Mansan Man Sumenep sukses mengukir prestasi membanggakan pada ajang Kobas Mansa season 17. Skuad putri berhasil membawa pulang 2 piala sekaligus sebagai juara 2 dan juara 3. Sementara skuad putra turut mengamankan predikat juara ketiga. Penyerahan trofi secara resmi digelar di puncak selebrasi di lapangan Mansa Sumenep. Itu dia teman Pro 2, 3 informasi yang mengawali perjumpaan kita di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Dan teman Pro 2 pagi ini kamu bareng Indah di Spada. Gimana Senin kamu? Masih ini apa namanya? Holiday syndrome. Weekend syndrome lah ya, enggak holiday. Sabtu, Minggu. Rasanya pengen enggak masuk kerja, enggak masuk sekolah gitu ya, enggak pengen ngapa-ngapain, apalagi kemarin liburannya seru. Weekendnya seru gitu isinya ya kan. Kemarin kan

apa event diselenggarakan kan di Sumeneb kan, ada apa Liga Perkutut kemarin tuh 2 hari depan RRI di stadion tuh. Terus abis itu apa lagi, Kerapan Sapi ya, yeah, Bupati Cup ya, terus apa lagi, ada festival kuliner kalau nggak salah ya. Nah itu di sana di pusat kota. Terus kalian sekarang harus tiba-tiba harus kerja, harus sekolah ya kan, terus harus pokoknya harus melaksanakan kewajiban dari Senin ini. Pasti males, jangan males 92, ih nggak dipasang. Jangan males 92 ya, harus semangat. Biasalah kalau kewajibanmu tidak di apa dikerjakan, gimana ya. Ya udah sih ya, sepadanya kita ini dulu teman pro 2, awali dengan bangga berbahasa Indonesia. Ada satu kata yang harus kamu tebak, teman pro 2, cluenya ya. Kata seruan yang digunakan untuk melambangkan penemuan satu hal secara tiba-tiba atau gak terduga. Ini kasih cluenya, oke? Terus ada berapa huruf ya yang bisa kamu ini sebagai kuncinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf yang kamu tebak, di tengah-tengahnya ada rek. Tapi yang jelas bukan rekening ya. Kata seruan yang digunakan untuk melambangkan penemuan satu hal secara tiba-tiba atau tidak terduga. Ini buka lagi hurufnya yang di awal E, dimulai dengan huruf E. Kalau kamu bisa jawab nomor 2 langsung aja di 0853 3489476 ya, ke WA-nya Pro 2 atau ke medsosnya Pro 2 semuanya. Cari aja Pro 2 RRI Sumeneb ya, di semua medsos ada, atau langsung ke aplikasi RRI digitalnya kita. Kamu langsung ketik live chat di sana, nanti Ina bacain ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Sebelum pergi keluyuran teman pro 2 di atas muka bumi ini, teman pro 2 kamu harus update dulu ya kan cuaca kita di siang hari ini. Karena konon di luar sana ya, terutama di mana aku baca ya di TikTok kemarin. Nonton VT. Jadi di Surabaya itu banyak yang kena heat stroke gara-gara panas teman bro 2 katanya gitu. Jadi keringatnya itu sudah tidak bisa ikut mendinginkan suhu tubuhnya gitu. Makanya jadinya ini yang kena. Dan untuk Sumenep teman pro 2 pagi ini, Sumenep itu diperkirakan akan cerah terus sampai nanti malam baru cerah berawan. Tapi kalau udah malam cerah berawan malah panas enggak sih? Cara ya kan. Suhunya 26-35 derajat Celcius kisarannya 82. Tergantung ini ya, tergantung wilayah. Terus untuk arah anginnya 18,7 km per jam ke arah timur. Kalau rumah kamu itu di pinggiran sawah, enak. Karena anginnya agak kencang meskipun hawa-hawanya itu panas di kulit ya, 82 apa di badan gitu. Ada angin yang agak kenceng, lumayan ya kan. Itu Sumenep. Nah kalau ke Sampang 52 malam malah cerah berawan. Seharian ini bakalan cerah. Terus suhunya kisaran antara 26-34 derajat Celcius dengan arah angin 20,3 km per jam ke arah timur. Lebih kencang lagi daripada Sumenep ya. Terus di Pamekasan cerah juga sepanjang hari, sore dia baru cerah berawan. Kisaran suhunya 26-33 derajat Celcius dengan arah angin ke timur, kecepatannya 19,5 km per jam. And then, kota terakhir yang bisa kasih indah ke Bangkalan kali aja. Kamu kan mau pergi ke rumahnya Bude di Bangkalan ya kan? Bude kamu maksudnya. Bangkalan, wah cerah terus sampai malam. Belum hujan-hujan ya. Kata ustadznya Pro 1 tadi Indah dengerin disuruh sholat minta hujan. Teman Pro 2. Oke, Bangkalan suhunya 26-33 derajat Celcius dengan anginnya kencang juga 16,4 km per jam ke arah timur. Well, lindungi diri kamu teman Pro 2. Kasih tahu juga keluarga kamu untuk tetap menggunakan pelindung dari sengatan panas matahari juga. Kalau anginnya serasa buat kamu itu terlalu kencang ya, pakai jaket guys.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: 94,6 Pro 2 RRI, teman-teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Kalau Indonesia, kita bangga berbahasa Indonesia. Dan kita punya segmen itu, teman Pro 2, di pada pagi ini. Tadi Indah udah sebut clue-nya, ya, apa kata yang harus ditebak sama kamu, teman Pro 2. Kata seruan yang digunakan untuk melambangkan penemuan suatu hal secara tiba-tiba atau tidak terduga. Ayo jawabannya apa? Jeng. Eureka. Itu dia ya, teman Pro 2. Kalau kamu nonton terus ada eureka, apa itu eureka? Ya itu artinya kata seruan yang digunakan untuk melambangkan penemuan suatu hal secara tiba-tiba atau tidak terduga.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kamu mau nyebrang ke seberang jalan gitu ya. Terus kamu lari. Itu tidak sangat direkomendasikan, teman Pro 2. Niatnya pengen ini kan, nyebrang biar cepat gitu. Tapi ternyata menyebrang jalan sambil berlari itu justru memperbesar potensi tertabrak, teman Pro 2. Kenapa? Karena ya, lari-lari yang mendadak apalagi itu bikin pengemudi ya, pengguna jalan yang lain yang sedang mengemudikan kendaraannya itu tidak punya waktu cukup untuk merespon dan menginjak rem mendadak ya. Terus yang kedua itu adalah kamu kan berlari nih di atas aspal atau zebra cross. Nah ini kamu rawan tersandung dan jatuh tepat di depan laju kendaraan. Walaupun kendaraannya kalau udah ada zebra cross kan pastinya agak pelan kan. Nah tapi tetap itu potensi terjatuh atau tersandung bisa aja kejadian sama kamu gitu loh. Terus juga saat berlari pandangan itu kan cenderung cuma ke depan, teman Pro 2, dan kamu kehilangan kewaspadaan memantau kendaraan dari samping gitu, alias fokus kamu terpecah gitu. Lebih baik kalau kamu mau nyebrang nggak usah lari, jalan aja biasa, toleh kanan toleh kiri berapa kali gitu, jangan cuma sekali-sekali. Nah, kalau udah kena ini namanya kena tin gitu ya. Aku sudah melihat ke kanan, kamu tadi nggak ada. Nah, namanya kendaraan ya kan, kali aja dia lagi ngegas. Dan gerakan mendadak Mampro 2 itu bikin pengendara itu kaget ya, itu yang terutama Mampro 2. Dari jauh kamu kayak mau nyebrang tahu-tahu kamu ini lari gitu. Wah. Itu lebih baik jalan aja ya, apalagi kamu kalau nyebrangnya udah di tempat yang tepat, di zebra cross gitu. Kecuali kamu di JPO, tapi kan kalau di kota kecil nggak ada JPO, ya kan? Ada di zebra cross, nah bolehlah itu. Tapi yang jelas jangan berlari, teman Pro 2. Ajari adik-adik kita yang kecil, biasanya itu tuh teman-teman adik-adik kecil yang masih SD itu lari tuh, mentang-mentang aman itu lari gitu. Kali aja ada motor, mobil yang baru keluar dari sekitaran situ, kan jadi kaget gitu. Mending jalan aja. Slow, my man.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.